terbagi menjadi dua darajat atau empat tingkatan. Satu darajah mengandung dua tingkatan sehingga genap empat martabat. Yang pertama martabatul ilmi, yang kedua martabat al-kitabat, dan ketiga martabat al-masyi'ah wal-iradah, dan yang keempat martabat al-khalq wal-ijad. Naam. Yakni mengimani atau beriman dengan takdir meliputi empat derajat. Derajat pertama meliputi dua martabat, yakni martabat al-ilmu wal-kitabah. Kewajiban kita meyakini tentang kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada di alam ini, sesuatu yang tersembunyi, tidak ketahui atau baru bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak dahulu sudah Allah ketahui dengan ilmu yang sempurna. Demikian pula beriman dengan Al-Kitabah, yakni seluruh peristiwa kejadian di alam ini juga demikian telah tercatat, termaktub di dalam kitabnya fil lauhil mahfud. Tidak ada peristiwa apapun, tidak ada kejadian apapun di alam ini, tidak ada yang baru di luar catatan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan derajat yang kedua meliputi dua martabat, martabat al-irada wal masyiah dan martabat al-khalq wal ijad. Nah, martabat terkait dengan kehendak Allah yang mutlak. Nah, semuanya ini adalah atas kehendak Allah jalla wa'ala, termasuk pula amalan-amalan Bani Adam. Manusia diberikan akal, manusia diberikan fitrah, manusia diberikan pilihan. Naam. Namun semuanya adalah dalam bingkai kehendak dan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan hamba, tetapi semuanya sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Nah, manusia dengan fitrahnya memiliki pilihan, bisa membedakan mana yang khair dan mana yang syar. Nah, sesuai kehendaknya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak, silakan dia ingin beriman sesuai dengan kehendak pilihannya. Dan barang siapa ingin dan berkehendak kufur, itu pun pilihan dan juga kehendaknya. Kehendak manusia dengan fitrahnya, dengan akalnya, dengan kudrahnya, dia bisa memilih sesuai dengan kehendaknya. Tapi ikhwana fil a'azani Allahu ayyakum wa ma tasha'una illa iyasha'allah rabbul alamin. Tidaklah mereka berkehendak, berkeinginan, membuat rencana. Nah, melainkan semuanya itu adalah di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah beriman dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa semua alam ini, semua alam tanpa terkecuali, segala yang ada di alam ini, nah, yang kita lihat

walaupun tidak bisa kita lihat, semuanya Allah ciptakan. Nah, demikian pula amalan Bani Adam. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan, maka amal manusia pun juga Allah ciptakan, Allah takdirkan. Nah, Allah takdirkan. Tetapi bukan artinya adalah manusia nam sama sekali tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Lah, manusia punya kehendak, manusia pilihan. Amalan yang dia lakukan adalah pilihannya, adalah kehendaknya. Nah, namun amalan tersebut tidak keluar dari takdir yang Allah telah gariskan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, dan juga Allah yang telah menciptakan segala amalan kalian. Nah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlussunnah adalah kelompok pertengahan, bukan kelompok Jabriyah yang mereka mengambil ayat-ayat yang menafikan kehendak manusia, manusia tidak punya pilihan, manusia tidak punya kehendak, sehingga manusia itu dipaksa, terpaksa, tidak punya pilihan. Nah, ini Jabriyah. Ini pendapat yang salah, yang batil. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, siapa yang pengin beriman silakan. Siapa yang kufur pilihannya. Allah sendiri yang mengatakan manusia punya pilihan, manusia punya kehendak, manusia punya kudrah, manusia Allah ciptakan akal untuk berpikir, untuk memilih. Sebagaimana dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana perkara-perkara yang maslahat dan mana hal-hal yang mudarat. Nah, pada asalnya manusia adalah bisa memilih. Itulah yang anugerahkan kepada mereka akal, logika. Dan juga anugerahkan berupa al-qudrah. Kemampuan berbuat, kemampuan berupaya. Nah, namun juga tidak sebagaimana kelompok al-qadariyah. Kelompok qadari yang menafikan, yang mereka menafikan bahwa amal manusia bukan Allah ciptakan. Amal manusia mutlak amalannya sendiri. Amalan manusia itu di luar takdir Allah. Sehingga amalan tersebut seolah-olah di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Di luar ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga salah. Semuanya Allah takdirkan. Nah, dan telah kita sampaikan beberapa dalil terkait dengan masalah itu.

dalam sebuah riwayat, wa qasala ba'dun nasi fi mal amal al yaum afifa afima jaffat bil aqlam wa jarrat bihil maqadir amal amr musta'nifun qala bal fima fihi jaffatil aqlam wa jarrat bihil maqadir qila fa fima al amal qala i'malu fa kullun muyassarun. Kata Nabi, sebagian manusia bertanya, untuk apa dia beramal pada hari ini? Apakah enam amalan yang diamalkan tersebut telah kering-kering, pena-pena takdir? Ataukah semua perkara adalah baru, tidak terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Al amru unufun ay jadid ay hadithun baru, di luar takdir Allah. Allah tidak menakdirkannya, tapi itu adalah amalan dia sendiri di luar takdirnya. Qala bal fima fihi jaffatil aqlam wajrat bihi al-maqadir, bahkan semuanya itu terkait amalan manusia. 6. Yang ia amalkan itu sesuai dengan takdir yang telah kering, pena-pena takdir. 6. Tinta takdir sudah kering, sehingga amal manusia adalah 6. Sudah terbukukan dan ciptaan dalam kitab fil lauhil mahfuz, dan sudahlah ciptakan dengan keadilan dan kehendaknya. Fa fimal amal, lalu untuk apa kita, lalu untuk apa beramal? Qala i'malu fa kullun muyassar. Nabi pun menjawab, beramalah, semuanya akan dimudahkan menuju sesuai apa yang telah ditakdirkan baginya. I'malu, kata Nabi, beramalah. Nah, karena at-takdir perkara rahasia, tidak ada yang tahu takdir manusia. Kama fil lauhil mahfudz,

dengan kita mengimani dua derajat tersebut atau empat tingkatan tersebut, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi Allah menciptakan manusia punya pilihan, menciptakan manusia punya kehendak, menciptakan manusia punya kudrah, punya akal dan fitrah. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang baru, tidak ada sesuatu yang di luar kehendak dan takdirnya. Karena jika ada sesuatu yang baru yang di luar takdirnya, berarti menunjukkan lemahnya Allah. Nah, lemah kekuasaannya, lemah kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu semuanya pun telah Allah takdirkan, telah Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, sehingga manusia tidak punya alasan, tidak boleh beralasan dengan takdir, karena ada fitrah, ada akal, ada pilihan, ada kehendak, ada kuasa. Tidak punya alasan, tidak bisa berhujah dengan takdir. Apakah Anda tahu besok tentang takdirmu? Dan manusia pun juga tidak boleh mengingkari, tidak boleh beralasan dengan sebagaimana kelompok Jabriyah, manusia hanya dipaksa, manusia tidak punya pilihan. Manusia diberikan anugerah pilihan, kemampuan, akal, logika dan fitrah. Dan juga manusia tidak bisa beralasan sebagaimana kelompok Al-Qadariyah bahwa manusia berbuat mutlak di luar kehendaknya, takdirnya. Ini pun juga pendapat yang batil. Berarti apa? Allah lemah. Nah, karena ada perkara-perkara yang baru yang di luar takdirnya, di luar kekuasaannya, manusia berbuat sesuatu di luar takdirnya. Allah mengatakan, wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, wallah ala kulli syai'in qadir. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang di luar kekuasaannya Allah. Mengumpulkan berbagai nas-nas tersebut. Dan Nabi pun telah memberikan sebuah jalan keluar. I'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu. Beramalah kalian. Semuanya akan diberikan, akan dimudahkan menuju yang telah ditakdirkan baginya. Nah, jika
dia beramal dengan amalan kebaikan, amalan kebajikan, dengan kesabaran dan keikhlasan akan dimudahkan menuju kebaikan. Nah, jika dia tidak ditakdirkan sebagai ahli khair wa sa'adah, nah, akan dimudahkan jalannya beramal dengan kebaikan. Nah, dan barang siapa yang mencari sebab-sebab kehinaan, sebab-sebab kesengsaraan, sebab-sebab kejelekan, dia pun akan dimudahkan baginya menuju jalan dan tempat kesengsaraan. Na'udzubillah.

وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. Barang siapa yang bersifat bakhil, tidak punya sikap peduli kepada sesama, dan juga wastagna, bersikap angkuh dan sombong, tidak tawadhu, dan juga mendustakan hari akhir,

maka akan dimudahkan bagi menuju kesengsaraan. Na'udzubillah. Akhwana fillah azani Allah wa aikum jami'an, demikian mungkin kesimpulan dari kajian yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan insyaallah.

wa tasdiq bil ahaditsi fihi. Kewajiban membenarkan, meyakini semua riwayat ahadis terkait dengan takdir. Ahlus sunnah harus membenarkan, meyakini kebenaran seluruh riwayat yang terkait dengan takdir. Selama riwayat itu adalah sahih sanadnya, wajib diiman dan dibenarkan. Di antara riwayat-riwayat yang kami sebutkan, misal hadis Jibril alaihissalam, di antaranya adalah hadis Jibril, antu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Kamu beriman dengan takdir, baik takdir kebaikan dan juga takdir kejelekan. Telah kita singgung bahwa maksud takdir kebaikan dan juga takdir keburukan ini jika dikaitkan dengan al-makhluk yang mengalami takdir. Takdir yang menimpa makhluk, yang menimpa manusia, itu ada yang takdir kebaikan dan ada yang takdir kejelekan. Seseorang yang takdirkan fulan sehat ala takdir kebaikan. Allah menakdirkan fulan sakit ala takdir kejelekan. Si fulan mendapatkan keluasan nikmat takdir kebaikan. Si fulan tidak sebagaimana yang tadi takdir kejelekan. Jika terkait dengan hamba, maka terbagi dua, takdir kebaikan dan juga takdir kejelekan. Namun jika dilihat dari takdir itu sendiri, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah dibangun di atas hikmah Allah yang sempurna. Karena takdir terkait dengan perbuatan Allah, maka semua perbuatan Allah ada terpuji. Naam. Karena wala yadzlim rabbuka ahada, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun di antara hamba-hambanya. Nah, Allah mentakdirkan Abu Talib mati ala millati abih. Nah, bukan kedzaliman dari Allah. Dengan keadilannya dan hikmahnya, Allah sudah mengutus nabinya untuk mendatangi Abu Talib hingga di saat kematiannya meminta, ya ammi kul la ilaha illallah uhajulaka bi'indallah. Apa jawaban, apa akhir kehidupan pamannya? Nah, apa kata orang? Kalau seandainya saya mau Islam, gengsi, fanatik, ta'assub, asabiyah, kesukuan yang menghalangi Abi Talib memeluk al-Islam sehingga mat ala millati abih, mati dalam kekufuran dan kesyirikan. Allah adil. Nah,

dengan penuh hikmah, dengan penuh kesabarannya. Nah, sehingga Allah tunjukkan bahwa Abu Talib meninggal atau mati ala kuf ala millati abi, Allah tunjukkan ternyata dia punya pilihan. Sebab gengsi dan ta'asub asabiyah qabiliyah, sehingga asabiyah taklid ini sesuatu yang membinasakan. Di antara sebab yang besar, menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran. Ikhwana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan seseorang yang ditakdirkan mendapatkan musibah, musibah yang menimpa Bani Adam, sebuah takdir kejelekan, tetapi perbuatan Allah menakdirkan hal tersebut, terpuji. Itu bukan kedzaliman, tetapi itu adalah di bawah diat hikmah Allah yang sempurna. Allah menakdirkan si fulan sakit, ada hikmah di balik itu. Nah, semuanya mengadu hikmah, sebagaimana fulan mendapatkan kesehatan, dia diuji dengan kesehatannya, apakah dia syukur. Si fulan mendapatkan ujian sakit, diuji apakah dia sabar. Nah, jika dia sabar, akan terangkat kedudukannya, derajatnya. Jika dia sabar, mendapat keutamaan yang besar. Nah, dimasukkan dalam golongan as-sabirin, golongan yang sangat tinggi indallah. Sebagaimana nam ketika seseorang diberi ujian kelapangan rezeki, dia syukur, dimasukkan ke dalam golongan syakirin. Ada hikmah di balik itu. Nah, dan mengandung hikmah-hikmah yang banyak sekali. Dihapuskan dosa-dosanya atas ujian yang menimpa dirinya.

Hada fi taqdiri al-'am alladhi marja'uhu ilmu Allah syamil as-sabiq wa marja'uhu ma kataballahu tabaraka wa ta'ala fil lawhil mahfuz. Artinya bahwa hadis Jibril alaihissalam yang menerangkan al-ima'a antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, Anda beriman tentang takdir, baik takdir kebaikan dan keburukan, ini takdir al-'am,

yang kembalinya kepada ilmu Allah yang sempurna dan ilmu Allah yang al-azali. Takdir yang meliputi takdir kebaikan dan kejelekan ini, marja'nya, sumbernya adalah ilmu Allah yang sempurna, yang azali. Dan marja'nya, sumbernya adalah sebagaimana yang telah tercatat di dalam Al-Lauh Al-Mahfudz.

ketahui dengan ilmu Allah As-Sabiq Al-Azali, dan semuanya tanpa terkecuali sudah tercatat fil lauhil mahfud. Ini apa? Sehingga hadis Jibril al-takdir al-am, takdir yang mencakup semua perkara. Nah, berikutnya qala asy-syekh al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali wa hadithu Ibn Mas'ud, adapun riwayat dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi takdiri al-umri, umur al-insan. Ada pun hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibn Mas'ud dari baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait umur manusia. Fi hadithi Ibn Mas'ud, inna hadakum yujma' khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ya'ni 40 thumma yursal ilayhi al-malaku fayu'mar bi arba' kalimat bi katsbi rizqi wa ajalihi wa amali syaqiyun aw sa'idun fahadi yusamma bitakdiri al-umri. Riwayat ada meriwayat indal Bukhari kadalika indal Muslim yang menyebutkan bahwa semua kalian akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibunya, kandungan ibunya, 40 yawman nutfah, 40 hari berbentuk nutfah, kemudian 40 hari berbentuk kumbalan alaqah, thumma yakunu mudghah mithla dhalik, kemudian berbentuk daging, segumpal daging, janin. Nah, setelah melewati tiga fase ini, 120 hari, sekitar 4 bulan, thumma yursal ilaihil malak, Allah mengirim malaikat khusus ditugasi oleh Allah, nam fayu'mar bi arba kalimat, seorang malaikat yang ditugasi mewakal diutus oleh Allah sebagai rasul malakiyun untuk menulis, mencatat atau menetapkan 4 hal, menetapkan 4 hal. Pertama, takdir rizkihi, bikatsbi rizkihi. Rizkinya sudah dicatat dan ditakdirkan. Apakah rezekinya lapang ataukah sebaliknya. Nah, tapi manusia, bukan berarti manusia adalah berdiam diri. Tidak. Nah, manusia hendaknya berikhtiar. Nah, sebagaimana fitrah manusia dan sebagaimana para anbiya, mereka mencari nafkah, mencari ma'isyah untuk menghidupi keluarganya. Semua para nabi, termasuk Nabiuna Muhammad alaihi salatu wassalam, berdagang, berusaha, berikhtiar. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, minhum tujar, di antara mereka sempat dapat dagang, di antara mereka bertani, dan berbagai macam profesi-profesi mereka.
sehingga tidak ada yang di antara mereka para salafun salaf memahami dengan riwayat ini, tidak perlu lagi bekerja, tidak berusaha. Wajalihi, ini syaitnya, dan juga telah ditetapkan ajalnya, umurnya. Dengan ini syaitnya, maka dengan ini riwayat ini dikenal dengan riwayat atau takdir ini takdir al-umri. Dengan syait ini, pada riwayat ini para ulama mengistilahkan tentang takdir yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah takdir al-umri, takdir usia manusia. Sudah Allah takdirkan. Wa amalihi, bahkan amalannya, apakah syaqiyun au sa'id, apakah dia seorang hamba yang syaqi na'udzubillah atau sa'id binasa atau sa'id bahagia. Nah, imma dia bahagia, imma dia syaqi celaka, atau orang yang beruntung dan bahagia, itu pun sudah Allah takdirkan maktub. Tapi semuanya adalah fi sirri ghaibihi, fi allauhil mahfud, tidak ada yang tahu. Nah, wa amman man a'ta, barang siapa yang peduli, berbagi dengan sesama, tidak sebagaimana wa amma man bakhila, yang tidak peduli, berbeda jalurnya, berbeda sebabnya. Berarti mencari sebab-sebab kebaikan akan dimudahkan baginya menuju kebaikan. Sebaliknya pula, barang siapa yang mencari sebab-sebab kesengsaraan akan dimudahkan baginya menuju kesengsaraan.

Nah, takdir al-am sifatnya, takdir yang sifatnya global dan umum semuanya. Tidak ada satupun yang Allah kecualikan. Sudah Allah

Fahada yusamma bitakdir al-umri. Maka riwayat Abdullah bin Mas'ud ini dikenal dengan apa? At-takdir al-umri. Takdir umur. Wa hunaka takdir sanawi. Di sana ada riwayat yang menjelaskan takdir sanawi yang Allah takdirkan setiap tahun. Yakni Lailat al-Qadr, pada malam al-Qadar. Nah, pada malam al-Qadar Allah menakdirkan yang dikenal dengan takdir sanawi. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailat mubarakah, inna kunna mundirin fiha yufraq kullu amrin hakim. Di surah Dukhan Allah mengatakan inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundirin fiha, pada malam itu yufraq, Allah takdirkan, Allah tetapkan kullu amrin hakim, semua perkara. Tidak ada yang lepas dari takdir. Fiha, fil lailah, fil tilkal lailah. Pada malam al-qadar tersebut, Allah takdirkan yang dikenal dengan apa? Takdir sanawi. Fayaktubullah, fayaktubu fiha maqadir ma yajri al-ibad min amalin salihah wa sayyat wa masaib wa masyaka dhalika. Hada yusamma takdir as-sanawi alladhi qaddirallahu fi hadhil lailah. Maka Allah menetapkan, mencatat pada malam itu, malam lailat takdir, lailal qadar, segala bentuk takdir yang dialami oleh manusia, baik amalan yang saleh atau amalan sayiat, dan segala masaib yang dialami oleh Bani Adam, wa masyakal dzalikan, dan seluruh permasalahan Bani Adam selama setahun. Hada yusamma at-taqdir as-sanawi.

Thumma hunaka takdir yaumi. Di sana pun juga takdir yaumi. Wa huwa ma tadammanahu qaulullahu tabaraka wa ta'ala kullu yaumin huwa fi sya'n. Dan juga ada takdir yaumi. Yakni segala yang terjadi pada hari itu Allah takdirkan. Sebagai Allah jelaskan, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Bahwa semua yang terjadi pada satu hari itu, huwa fi sya'nin, huwa min sya'ni min amrihi wa takdirihi. Yang ada yang meninggal, ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang diberi rezeki pada hari itu, ada yang dilapangkan, ada yang ada, semuanya adalah ketapan yaumi. Nah, tentu ketetapan takdir umri, takdir sanawi, takdir yaumi, ada takdir umur, takdir tahunan, takdir harian, itu tidak lepas dari takdir al-am. Nah, antu'mina bil qadari khairi wa syarri, itu tidak lepas, tidak keluar dari takdir al-am, menunjukkan kemahakuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasanya Allah Jalla wa'ala. Qala wal iman biha ay bin nusus la yuqalu lima. Lima fa'ala Allah kada, wa lima qaddara Allah kada, wa lima amara bi kada, wa lima naha an kada. Beriman dengan nas-nas tersebut, la yuqalu lima, tidak boleh dikatakan kenapa. Kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah berkehendak demikian? Kenapa Allah? Nah. Kenapa Allah memberikan perintah demikian dan kenapa Allah melarang demikian? Tidak sepantasnya. La yuqalu lima wala kaifa. Nah, innama huwal imanu wal istislamu wat taslim. Yang ada hanyalah beriman, kewajiban mengimani, kewajiban tunduk dan patuh dan menerima. Lianna hadhihi tasaulat qad takunashian i'tiradat 'ala Allah tabaraka wa taala. Karena pertanyaan ini, kenapa kok demikian? 6. Ini semua adalah pertanyaan yang akan hanyalah timbul dan muncul dari sikap i'tiradat, sikap menolak, sikap menentang ala Allah tabaraka wa ta'ala, ala qadrihi wa ala syar'ihi wa ala amri wa nahyih. Nah, kenapa Allah salatkan demikian? Kenapa Allah takdirkan demikian dan demikian? Ini berbagai bentuk pertanyaan yang menggambarkan sikap ketidaktundukan dan ketidakpatuhan menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang takdirnya, menentang syariatnya, perintah dan larangannya. Fama 'alaika illa taslim. Tidak ada yang wajib atas kecuali menerima dan tunduk kepada Allah dan syariatnya. Khasa fi babil qadar, terkhusus dalam bab at-taqdir. Lianna babal qadar kama yuqalu sirullah tabaraka wa ta'ala. Karena babul qadar, kata qala Syekh Rabi, adalah sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. La takul fama arafta minhu fahmadillah wa ma lam ta'rif fama 'alaika illa taslim.
segala yang anda ketahui, yang anda fahami, yang anda mengerti, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah alhamdulillah. Dan wama lam ta'rif fama 'alaika illa taslim. Sesuatu yang anda tidak mengerti, memahami hikmah di balik semuanya itu, nam tidak ada kewajibanmu kecuali menerima dan tunduk. La taqul lima wala kaif innama huwa tasdiq wal iman biha. Demikian ikhwana fillah a'azzani Allah wa ikum jami'an. Sedikit insyaallah, wa man lam ya'rif tafsil hadis wa yablughu aqluhu faqad qufiya dhalika wa uhkima lahu fa'alayhi al-imanu bihi wa taslimu lahu. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menegaskan, barang siapa yang tidak memahami, belum mengerti, tidak bisa mencerna tentang tafsir sebuah riwayat, jika ada sebuah riwayat dia tidak mengerti hikmahnya, nam dan juga akalnya belum bisa memahami, akalnya belum bisa memahami, faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu, sungguh dia telah dicukupkan dengan itu. Artinya, nam la yukalifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada, nam tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kecuali sebatas kemampuannya. Tidak perlu dia, tidak ada kewajiban untuk mencari-cari hikmah. Jika dia nam diberikan kemudahan untuk mengetahui hikmahnya, maka itulah nam sebuah anugerah karunia yang Allah berikan kepadanya. Jika tidak, jika logikanya, akalnya tidak mau mencerna hikmah di balik itu, nam la yukalifullahu nafsan illa usaha, yang ada menerima, mengamalkan, dan menjalankan. Nah, kenapa ketika memakai khuf kita diperintah untuk mengusap bagian punggung sepatu atau khuf, tidak mengusap bagian bawahnya? Nah, kita tidak mengetahui tentang hikmah di balik itu. Jika akal kita tidak mampu mengetahui hikmahnya, tidak ada kecuali beriman dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa uhkima lahu faqad kufiya dhalika uhkima lahu, sungguh dia telah dicukupkan dan telah ditetapkan baginya seperti itu. Fa'alai al-iman bih wa taslimu lahu, wajiban dia hanya beriman dan tunduk menjalankannya. Nah, demikian ikhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena ada juga para ulama kita menjelaskan makna kalimat ini, memahami sebuah nas, sebuah riwayat. Nah, walhamdulillah sudah ada keberadaan para ulama yang menjelaskan riwayat-riwayat hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Maka hendaknya merujuk kepada penjelasan mereka, syarah mereka. Nah, syarah mereka.

Taib, insyaAllah sampai di sini mungkin karena waktu isya sudah datang. Ila huna wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.

kita menjelaskan makna kalimat ini memahami sebuah nas, sebuah riwayat. Nah, walhamdulillah sudah ada keberadaan para ulama yang menjelaskan riwayat-riwayat hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Maka hendaknya merujuk kepada penjelasan mereka, syarah mereka. Nah, syarah mereka.

Taib, insyaAllah sampai di sini mungkin karena waktu isya sudah datang. Ila huna wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.